pendengar di mana Anda berada bersama saya, Bandana Kumari. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15,260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Di sini siaran Radio India Kaswani. Sebagai acara yang pertama, ikutilah Warta Berita. Warta berita disampaikan oleh Bandana Kumari. New Delhi menyatakan perjanjian AIR Indus tetap ditangguhkan menerima Pakistan untuk menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas. Fokus pada keterlibatan kebijakan Act East selama kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia, Australia, dan Selandia Baru pekan depan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan bantuan seiring berlanjutnya serangan Rusia terhadap Ukraina. Prancis mencatat lebih dari 2,000 kematian tambahan selama gelombang panas yang memecahkan rekor pekan lalu. Djokovic menyamai rekor kemenangan pertandingan terbanyak sepanjang masa di Wimbledon milik Federer. Warta berita selengkapnya. India menegaskan kembali bahwa perjanjian Air Indus tetap ditangguhkan sebagai tanggapan atas dukungan berkelanjutan Pakistan terhadap terorisme lintas batas. Saat memberikan keterangan kepada media di New Delhi kemarin malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa posisi India terkait perjanjian Air Indus tetap konsisten. Dia menyatakan Pakistan harus secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas. Mengenai proyek pengelolaan dan restorasi komprehensif sungai Tista, Bapak Jaiswal memaparkan pendekatan India terhadap bantuan pembangunan bagi Bangladesh. Menanggapi pertanyaan, Bapak Jaiswal menginformasikan bahwa India telah menyampaikan kekhawatiran kepada Venezuela terkait laporan dugaan pengambilan orang vital dari jenazah seorang pelaut India, serta telah mendesak dilakukannya penyelidikan segera. Perdana Menteri Narendra Modi akan melakukan kunjungan 6 hari ke Indonesia, Australia, dan Selandia Baru mulai hari Senin. Kunjungan ini mencerminkan semakin eratnya keterlibatan strategis India dengan kawasan Indo-Pasifik di bawah kebijakan Act East. Saat memberikan keterangan kepada media di New Delhi kemarin malam, Sekretaris Wilayah Timur Kementerian Luar Negeri Rudendra Tandon menginformasikan bahwa selama kunjungan tersebut, Perdana Menteri akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan meninjau kemajuan kemitraan yang telah dicapai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemarin menyerukan perlindungan terhadap wilayah udara Ukraina menyusul serangan Rusia selama di berbagai wilayah negara tersebut. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas dan sekitar 100 orang terluka dalam serangan-serangan ini. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Presiden Ukraina membagikan visual dampak serangan Rusia di ibu kota Kyiv saat operasi darurat dan penyelamatan sedang berlangsung. Dia menyatakan bahwa meskipun sejauh ini dilaporkan ada 30 orang tewas,
sapulu anang lainnya masih dinyatakan hilang. Menyoroti serangan terhadap infrastruktur sipil, Zelensky menuduh Rusia melakukan

kejahatan bahwa pemboman tersebut merupakan tanggapan atas serangan jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur sipil Rusia. Rusia menyebutkan bahwa setidaknya 5 orang tewas dan 14 lainnya terluka setelah serangan pesawat nirawak menghantarkan sebuah pasar di Tokmak, wilayah Zaporozhye hari ini. Prancis melaporkan lonjakan tajam angka kematian selama minggu terpanas dalam gelombang panas yang memecahkan rekor bulan lalu. Menurut Badan Kesehatan Masyarakat Prancis, hampir 9.000 kematian tercatat antara tanggal 22 dan 28 Juni, angka yang sekitar 29% lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya, yang menunjukkan adanya tambahan setidaknya 2.000 kematian. Badan tersebut menyatakan bahwa angka-angka ini belum lengkap dan jumlah korban akhir diperkirakan akan lebih tinggi. Pihak berwenang melaporkan peningkatan signifikan jumlah kematian di rumah pribadi, rumah sakit dan panti perawatan dengan wilayah Paris mencatat kenaikan paling tajam. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menyatakan bahwa India berada di jalur yang tepat untuk mencapai target ekspor sebesar $1 triliun Amerika Serikat dengan hampir 15% dari total ekspor tahunan telah tercatat pada kuartal pertama tahun fiskal berjalan. Saat berbicara dalam pertemuan Dewan Perdagangan di New Delhi kemarin, Goyal mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, ekspor barang perlu meningkat dari sekitar 440 miliar dolar Amerika Serikat menjadi sekitar 530 miliar dolar Amerika Serikat, sementara ekspor jasa harus naik dari kisaran 421 miliar dolar Amerika Serikat menjadi sekitar 470 miliar dolar Amerika Serikat. Dia menyatakan keyakinan bahwa ekspor barang akan mencatat pertumbuhan sekitar 15% dan ekspor jasa menyoroti bahwa India menutup tahun fiskal 2024 sampai 2026 dengan rekor ekspor tertinggi sepanjang masa sebesar 863 miliar dolar Amerika Serikat mencatat pertumbuhan sebesar 4,6% di tengah penyesuaian tarif, gangguan pengangkutan barang dan melambatnya permintaan global. Observatorium SWIFT milik NASA bersiap menjalani misi penyelaman krusial setelah sebuah wahana antariksa berhasil diluncurkan untuk meningkatkan orbitnya yang kian menurun. Northrop Grumman meluncurkan wahana antariksa Link milik Catalyst Space Technologies menggunakan roket Pegasus dari Kepulauan Marshall pada hari Jumat. Wahana tersebut diperkirakan akan mencapai SWIFT dalam waktu sekitar 1 bulan dan menaikkan orbitnya sejauh 240 km sehingga memungkinkan teleskop tersebut untuk melanjutkan pengamatan. Teleskop ini mengamati peristiwa kosmik yang kuat termasuk semburan sinar gamma dan bintang yang meledak. SWIFT yang diluncurkan pada tahun 2004 telah kehilangan ketinggian dengan cepat akibat badai matahari baru-baru ini dan berisiko terbakar di atmosfer bumi pada bulan Oktober. NASA telah menginvestasikan 30 juta dolar Amerika Serikat dalam misi tersebut mengamati peristiwa kosmik yang dahsyat termasuk semburan sinar gamma dan ledakan bintang SWIFT yang diluncurkan pada tahun 2000

Empat, mengalami penurunan ketinggian secara cepat akibat badai matahari baru-baru ini dan berisiko terbakar di atmosfer bumi pada bulan Oktober. NASA telah menginvestasikan 30 juta dolar Amerika Serikat dalam misi ini. Klaim yang beredar di media sosial bahwa bahan bakar E20 campuran 20% etanol dan 80% bensin menyebabkan penurunan jarak tempuh kendaraan adalah menyesatkan menurut uji coba lapangan ekstensif yang dipimpin oleh Automotive Research Association of India bekerja sama dengan India Oil Corporation Limited, India Institute of Petroleum dan Society of India Automobile Manufacturer tidak ditemukan dampak negatif yang signifikan terhadap efisiensi bahan bakar kendaraan. Uji coba tersebut mencakup jarak sekitar 40.000 km untuk mobil penumpang dan 20.000 km untuk kendaraan roda dua. Disebutkan bahwa jarak tempuh dipengaruhi oleh banyak faktor di luar jenis bahan bakar termasuk kebiasaan mengemudi, perwataan, tekanan dan penyelasaran ban serta beban penggunaan AC. Klaim yang juga beredar di media sosial bahwa produksi 1 liter etanol menghabiskan 10.000 liter air adalah keliru dan menyesatkan menurut data dari Kementerian Perminyakan dan Gas Alam kebutuhan air ke aktual di pabrik etanol adalah sekitar 3 hingga 5 liter air olahan untuk setiap liter etanol yang diproduksi para petani menanam padi dan gandum karena adanya harga dukungan minimum dan jaminan pembelian oleh VCI demi ketahanan pangan bukan karena permintaan etanol. Data menunjukkan bahwa hanya kelebihan stok beras yang telah disetujui oleh Departemen Pangan dan Distribusi Publik setelah kebutuhan ketahanan pangan nasional terpenuhi yang diahlikan untuk produksi etanol. Menteri Keuangan India Nirmala Sitaraman dan Mitra dari Prancis Ronald Lescure pemimpin bersama Dialog Ekonomi dan Keuangan India Prancis di Kota AIXN Province kemarin. Kedua menteri mengakui nilai dari kiprah badan pembangunan Prancis di India bagi pembangunan ekonomi serta menyambut baik prospek proyek-proyek di masa depan. Para menteri berkomitmen untuk menggunakan dialog ekonomi dan keuangan ini sebagai platform utama dalam membahas antara India dan Prancis. Pemakaman Iran, Gubernur Bihar Lieutenant General Syed Atta Hasnin dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Pavinta Magrita mewakili India dalam upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Agung Syed Ali Khamenei di Tehran. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Bapak Margherita menyatakan bahwa mereka menyampaikan penghormatan atas nama pemerintah dan rakyat India. Mereka juga menyampaikan berlangsungkawa kepada keluarga para korban yang kehilangan nyawa dalam konflik baru-baru ini. Kepada Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk telah mengeluarkan peringatan keras mengenai risiko terjadinya kekejaman luar biasa di dalam dan sekitar kota Tarsis El Obeid, Sudan. Saat berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa hari ini, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk
mendesak para pemimpin dunia untuk mengambil

0: Guna manchega, partumbuhan dara lebih lanjut dia. Memper ingatkan bahwa bencana hak asasi manusia lainnya sedang terjadi seiring warga sipil terus menghadapi serangan pesawat nirawak tanpa henti serta kelangkaan parah akan makanan, air, bahan bakar dan layanan kesehatan. Menurut laporan perang saudara di Sudan yang dimulai pada April 2023 antara militer dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces telah menelan sedikitnya 59,000 korban jiwa dan menyebabkan sekitar 13 juta orang mengungsi. PBB telah menyatakan keprihatinannya atas serangan baru RSF dan meningkatnya ancaman terhadap warga sipil di El Obeid. Dalam dunia tenis, Novak Djokovic menyamai rekor men single sepanjang masa milik Roger Federer untuk jumlah kemenangan terbanyak di Wimbledon dengan mencatatkan kemenangan karirnya yang ke-105. Juara 7 kali tersebut mencapai pencapaian ini dengan mengalahkan Arthur Rydberg asal Prancis 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 di lapangan tengah untuk memasuki babak perempat final turnamen terbesar. Pada pertandingan men single putaran ketiga lainnya, petenis nomor satu dunia Jannik Sinner mengatakan Jason Bruskovi asal Amerika dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 dalam sebuah kejutan besar Jan Lennard Stuff 5. Unggulan ketiga Felix Auger Aliassime dari Kanada mengalahkan Michael Jeng asal Amerika 7-6, 6-2, 6-1 untuk melaju ke babak 16 besar. Sementara itu di Women's Single, Jessica Pegula dan Coco Gauff asal Amerika bersama dengan Naomi Osaka dari Jepang melaju ke babak 16 besar. Demikian tadi warta berita. Berikutnya muzik instrumentalia.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग चंद्रप्रभा में रूपक ताल और तीन ताल. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित अजय प्रसन्ना. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग चंद्रप्रभा इन विच He first presents a composition set to Urupaktal, followed by a composition set to Teen Tal. He is accompanied on the tabla by Ustad Rafiuddin Sabri.

Satela lagu instrumentalia tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Pernyataan bersama KTT Tahunan India-Jepang ke-16. Atas undangan Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Ibu Takaichi Senai melakukan kunjungan resmi ke India pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli 2026. Untuk KTT Tahunan India-Jepang ke-16, Perdana Menteri Takaichi didampingi oleh delegasi tingkat tinggi termasuk pejabat senior CEO dan para pemimpin industri. Ini merupakan kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Takaichi ke India. Kedua Perdana Menteri meninjau perkembangan sejak KTT Tahunan terakhir dan membahas berbagai bidang kerjasama untuk semakin memperkuat kemitraan strategis khusus dan global India-Jepang. Mengingat pentingnya kemitraan India-Jepang secara strategis di tengah lingkungan geopolitik yang semakin tidak stabil dan tidak pasti, kedua Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengembangkan hubungan yang saling melengkapi berdasarkan keberhasilan KTT Tahunan India-Jepang ke-15. Mereka sepakat untuk memajukan kerjasama berdasarkan tiga bidang prioritas: kerjasama pertahanan dan keamanan, kemitraan ekonomi termasuk keamanan ekonomi, ketahanan energi, teknologi, dan inovasi, serta pertukaran antar masyarakat. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa bahwa kedua Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa sebagai negara demokrasi termuka dan ekonomi besar dunia, mereka memiliki tugas untuk membentuk dan menjunjung tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan berdasarkan supremasi hukum. Kedua Perdana Menteri menyatakan kepuasan mendalam bahwa kerjasama pertahanan dan keamanan bilateral berada pada lintasan yang meningkat dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam kerjasama berdasarkan deklarasi bersama tentang mereka menegarahkan para menteri untuk mengadakan putaran keempat pertemuan tingkat menteri 2+2 di Tokyo sebelum akhir tahun ini. Mereka sepakat untuk memperdalam kerjasama keamanan.

0: Atas program nuklir dan rudal Korea Utara serta denuklirisasi total Korea Utara sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua Perdana Menteri tetap perihatin atas situasi di Myanmar dan dampaknya terhadap kawasan serta menyerukan solusi yang damai dan berkelanjutannya yang dimiliki oleh Myanmar. Kedua Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di Timur Tengah dan perdamaian abad di Ukraina sesuai dengan hukum internasional termasuk Piagam PBB. Kedua Perdana Menteri mencatat penyusunan pandangan strategis untuk perluasan kerjasama Jepang India di Afrika dan konsentrasi industri di India untuk membangun pusat perdagangan dan investasi serta untuk melanjutkan inisiatif kerjasama India-Jepang untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di Afrika. Di bidang multilateral, kedua Perdana Menteri menyatakan dukungan timbal balik untuk pencalonan masing-masing sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan PBB yang direformasi. Mereka juga mencatat dengan apresiasi bahwa India dan Jepang telah mencapai kesepakatan tentang dukungan timbal balik untuk pencalonan masing-masing ke kursi non-tetap pada tahun 2028 sampai 2029 dan 2033 sampai 2034. Perdana Menteri menyambut baik dukungan Jepang untuk India menjadi tuan rumah Konferensi Dunia PBB ke-4 tentang pengurangan risiko bencana pada tahun 2030 dengan maksud untuk melanjutkan semangat dan prinsip-prinsip kerangka kerja sandai untuk pengurangan risiko bencana 2015 sampai 2030 seperti pentingnya investasi dalam pengurangan risiko bencana dan membangun kembali dengan lebih baik. Mereka berkomitmen untuk terus bekerja sama di bidang pengurangan risiko bencana termasuk melalui konferensi tingkat menteri Asia Pasifik tingkat pengurangan risiko bencana yang akan diadakan di Sendai, Jepang pada tahun 2027. Kedua Perdana Menteri dengan tegas dan kuat mengecam terorisme dan ekstremisme kekerasan dalam segala bentuk dan manifestasinya termasuk terorisme lintas batas dari Pakistan. Kedua Perdana Menteri menegaskan kembali pentingnya mekanisme KTT tahunan untuk memajukan kerjasama India-Jepang di berbagai sektor dalam rangka merayakan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik sebagai tahun India-Jepang cakrawala bersama mereka memperbarui komitmen untuk semakin memperkuat kemitraan strategis khusus dan global serta memperdalam hubungan antar masyarakat melalui program-program peringkatan selama setahun penuh.
1: ये आकाशवाणी का
0: Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India dalam acara selanjutnya ikutilah lagu rakyat Maithili dari daerah Bihar. Lagu rakyat dari Maharashtra dari Mumbai.